0: Okuliriza tienda munya katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Eno ya radio tienda munya katanya senya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: Olivisa chenda munya katanyesi nya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Enoje radio chenda munya katanyesi nya fama.
1: Radio ya Kelezia.

0: kutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Enkuru seya magesi Fetchin da munyaka tunyesenya fama.